0: Radio Mix.
1: Siku fosu unipenda, utasikiza ukipenda. Bavile kuna enda, itabaki menipenda. Streaming. Akisi juini likosa nini luku.